Klasin chibin urech kush bil tehobe liol turzgid. Kalin chibin shotse tuk echinab. Bitsan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk ekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kuhuyele ich. Neltrakontan mena, tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunha ambilu mazakonatke. Matzelbatuwi yol kune, eskiwi bits. Tuk hay kush bil tehobe liol turzgid. Halo apohol ambil. Tokshi ohlal, auta zachiglan ares kakshalil bitchoch, atle oel, atle tzalagbil, atle bisbahil, noktich kompach tokchunklal, nokosh a, atakukene, yakilmach, toktuitatbach, kualbach, shegbachan, ikhiktro, tbanel kunikyo teke yakile, estbanel ohlali.